0: biryani Povliu la pejçavra Harçili an relera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavci seyvan Seyvan u surin can Sabatu sovin khan Lana ul yek çazam La veseley birinca Hamu ya ney khon bas
1: Mahmud bas
3: bas bas bas Mahmud bas bas Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud